Manimungan tongamuhok i John Pisan. Ansanon katanangan. Mamuan. Kabuon Malaysia. Kapiondot tandakan talaw kapansan. Sumabian toko pasindak sunduban guminabo pogun. Montok ihumagan. Dut iso pazung pogun mamalinta sondi. Malaysia madani. Kesejahteraan dinikmati. Ketobian tarau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

kanau pasindakop nandakan tarau kebansan. Mangazo jalur gemilang om kuing tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan tarau kebansan okon ko kelemazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om mi iso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama tinau adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 家。
1: 经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
3: Kami ngeregoan kesetiaan Dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Siaran sama.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

Ya dina kanina kan, terima kasih kakal bersama kakal siaran sama Alap Banah 27 mengibuan Ogos 2026 bersama kau kami diam siaran sama Alap Banah. Hello amis-amis tu, kita bersama lagi. Yang nak abar bangan dinakan-dinakan yang sedang bersama-sama, tak kemob tu harapanku mohon sanang-sanang atai selalu bersama-sama kau kami. Kau pun yang senang hendak kita tak live tu, yang abar. Terima kasih tap-tap screen.

susah atai pinasanang atai atai gay tak kemuap tu kok yang sedang berpapi-papi mapi sedap-sedap kok kurang ni mamis kinurangan mamis-mamis kinurangan masin-masin kok pan yang sedang yang lagi mapak-mapak siri yang sedang ngasip-ngasip pinang yang sedang ngosok ngusik san yang sedang mopok kok unir yang sedang ningkok-ningkok tak pentaran. Un yang sedang yang lagi sedang yang lagi bangun tindakan selalu-selalu ni tak kemau-kemau tu sedang ian. Ngo gi bu bia me tak pirasan yang sihat ka bu bia. Ian abang gi mamak tua me tak pirasan. Gi mam yang Roy me pirasan. Gi babu Rosnani yan abar me tak pirasan ne, yan abar gi bapak duyung tak mengkabung pensurun yan abar. Un yang sedang Un yang sedang bersama, terima kasih yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama tak kemampu. Yang ngendak kita tak live tu, terima kasih tap-tap screen. Terima kasih follow. Yang ni lagi be-follow dong, lupa follow-follow. Yang abad Ibu Syahara tak live tu. Assalamualaikum birasku warak ni. Waalaikumsalam yang abad. Yang abad dinakan-dinakan kita siasai. Un kajamu siasai mitu. In abar dinakan-dinakan titak kampung lebak ingat un kajo mo lebak ingat lebak moyo ah minggu lagi lima tok wokok sembirai lingkodon kok ngol yen lagi ni tetat siasai kumpang siasai dundau minggu lagi ya tonggusi barat dinakan tim itu. Assalamualaikum mi waalaikumsalam bagaimana lekat tak dinakan ti Rusana Zani. Wow, ramailah bersama-sama kok kita yang sedang mengkalik, yang sedang ndak live tak TikTok tak kemap tu. Terima kasih. Cuba ndak tidak. Oron-oron bang dinakan ti yang run tak kau kota blut, tak tuaran undinakan Rikia, dinakan ti Azizi Boteng, yan abar. Dinakan ti Rizal Penun, dinakan ti Dijiwa, Aziza Apang, yang yatim. Lagi Juna Ali Nuraini sin lagi mitu tu sin lagi Samdin Hamsia Guru Ligo yang Guru Ligo tu Muhammad Rafahi Tawakal kita mesti selalu Tawakal dinakan Sembirai Sedih Suang Alap Abar Alap Barat dinakan tim itu tu yang lagi barat ni lagi salam dekat Keningau. Wow, jomong Keningau yang abar, jomong Keningau yang abar. Terima kasih tap-tap screen. Follow-follow lagi, follow-follow lagi. Mitu lagi DJ yang memang Sembirai Sedih Suang lagi. Minggu lagi. Dekat minggu lagi yang sedang bersama-sama mekala kita tak kemap tu. Dekat Kampung Gudon, Munah Kapang, Baju Run Kampung Bingkungan, aku nak boy-boy lagi. Jawi-jawi in abar jomo jawi-jawi. Janu, un janu lah. Bersama kok kiti lagi-lagi sin lagi mitu tu. Lekat Kampung Kotak Tuaran pun bersama kok kiti. Lagi lekat Kampung Gunding pun bersama kok kiti. Andang tat ke momen tu, betiru tat ke momen tu. Kampung Menunggui, Linau. Lagi Kampung Bunga Tenggilan, in abar jomo Tenggilan, Kampung Piasau. Kampung Gayang, Kampung Ongkilan, Ongkilan tu minggu dinakan. Kampung Liang, yang abar. Itu lagi Rempayan Laut Menggatal, jomo-jomo Rempayan Laut yang abar. Sihat selalu agak aku bangun dinakan yang sedang bersama-sama. Itu Bungawan barat ni, Tahun Gusi Peninting, Kampung Penggarap. Susahlah orang no. Terima kasih tap-tap screen. Follow-follow lagi dinakan. Yang ni lagi be follow, jangan lupa tekan be follow supaya senang makukan lagu, makukan nujukan salam, nujukan lagu boleh kok. Lagi mitu lagi lekat Kampung Shah Alam. Kampung Shah Alam. Modern sub orang tu. Kampung Serusup. Kampung Nongkolut. Ya, Nongkolut. Tak dinakan Pak Drasin kok, tak Nongkolut. Lagi Kampung Pangaraban. Pangaraban. Lengkebu Kasih. Kampung Sangkir. Davida. Okay. Ketermenung. Wow, termenung. Zainola. Kirim salam. Waalaikumsalam. Dubui, aku kok amin. Aku... Kampung Simpangan. Mintu lagi. Kampung Selangor. Wow, Kampung Selangor. Unkah Kampung Selangor? Kampung Mengkabung. Un lagi kampung niat boi tekalenu. Ian.
pakar-pakar.

lah. Kampung Kota Ayangan itu Keningau kok. Lagi Kampung Minggol lagi, Kampung Penimbawan. Dinakan Amunur Nejiki Songom At aku ngogo Kampung Samba. InsyaAllah menjadi. Kan kita semua Jomo Samba. Itu lagi Kampung Rugading, Sebayan, Kampung Sorop. Lagi yang aku niat boy-boy itu Lebak Kupang. Man ni aku bani nat ai man. Okey, kang salah faham Jomo. Masya-Allah niat kita kau bunuh. Kampung Dombe. Kampung Kuala Abai pun beri somong kau kita. Lagi Kampung Minggo lagi. Kita sekilo-kilo orang kampung tu. Papar, in abar Jomo Papar, Indrason. Oi, nan sab. Antara ramai-ramai itu inan yang unik dikit. Indrason. Minggo Indrason tu. Kampung Minggo Indrason tu Minggo bat ni. Kampung Suang, Sungai Damit nantu ya, aku boy-boy ngogo Pantai Emas. Saduk-saduk. Boy nan saduk-saduk tu nak terhati Minggo. Minggo ben orang saduk-saduk tu. Selalu kita ingat kali saduk je kok. Inan tu kampung saduk-saduk. Lagi Seradan, Ujomo Seradan. Bolong Lama, Bolong Baru. Lagi Bingkor. Oh, Indrason tak kudat. Mitu Kampung SM Lasal. SM Lasal? Kunkah Kampung SM Lasal? Sian tua Mara SM Lasal. Mamatski. Sian orang Jomo tu. Ya Allah, sian orang Mamatski tu bana-bana. Syazwan. Sian orang tu bana-bana. Allah. Inan tu set ku sekul tu. Aku dah SM Lasal pan. Terima kasih dia nakkan tap-tap. Terima kasih yang follow. Follow-follow lagi yang niat lagi follow. Kan memang mantap. Kampung Kampung Kota Maruduk Samapan. Wow. Ya. Yeah. Lagi. Tap-tap lagi. Follow lagi. Kampung Minggo lagi. Pendasan. Kuda ngalai-ngalai. Kampung Darau Guru. Guru-gurus. Berhenti guru. Dong pedengar son guru ha. Kampung Dempelang. Dempelang macam aku boy-boy lah ngogo Dempelang. Lagi Lok Nunuk pun aku boy-boy. Lagi Kampung Ketipang. Ketipang. Tatin Momon. Ketipang. Sabandar. Lagi Minggo lagi. Ya siok lah. Safri. Corina. Corina Sekuati. Dembilak Kerak tu Minggo. School Minggo ke DJ. Aku ikut school. Buat pandai. Assalamualaikum. Aku lagu Yang Tiri. Yo, lagu paku ni Yang Tiri guys. Lagi mitu Pasir Putih Putatan. Oi, Pasir Putih tepi pantai. Ombak saling berkejaran. Lagi Minggo lagi. Jom Minggo lagi bangun dinakan yang sedang bersama-sama mengkale tak live tu. Lekat Kampung Pirasan. Dinakan tim itu yang sedang bersama kok kiti yang abar Jom Pirasan. Mitu lagi maku lagu Barak Bukbia untuk Chef Ayat tak Diana makan peranak berkemah kami tu barak ni. Nah, guru mitu Sepitang Kundasang. Ya aku pun boy school tak Kundasang tau. Kampung Surun. Kampung yang lagi tu Bira pineh. Minggu lagi maku arwah sifuni rambut niat pekar. Okey. Pensurun Termenung. Kampung Ipil. Inan unik dekit Ipil. Minggu Ipil tu. Lagi Kundasang. Ya. Bongawan, Lebak Moyo, Kampung Kota Ayangan. Okey, Momon nanti aina takku Momon kok. Aina takku Momon ka? Momon aina te kok. Kampung Tajau, okey. Guru pantun dok kau di kau. Okey, begitu pantunku. Iko bungo tak taman. Suma di kau endokku. Ko. Iko. Dendo diam zaman. Cuma engkau penekku. Ngamsik pantun ku ya. Munyak ngam bah. Kam lagi muan pantun. Tahun Gusik Padang. Cia. Kampung Ambong. Aino ko, iko no ko. Iko buat tarap. Alah, inan tu muat
teka-teki sabtu. Vetuaran, jomo vetuaran, Kampung Tebobon menggatal. Ui, ramai mana pala peminat-peminat siaran saman tu sampai pun tak bangun Tebobon. Gedok bu. Iko dendo tak tamat, iko bunga tak taman, gedok dendo tak jamban. Ya Allah, ya Allah. Rambat niat pekar. Perth. Pilih nak orang kampung tu. Perth. Perth. Perth. Allah. Lek-lek-lek ti. Lek nak orang kampung gaitu. Tahu? Yen-yen jo. Lagi. Ini susah bana orang kampung bi. Mekali lagu lah kampung.

Ya, terima kasih Kakal bersama Makalai Sianan Sama Alabana Begino sini. Lagu-lagu yang pimpin aku lekat live TikTok apa no WhatsApp ti. Terima kasih Bang Dinahkan. Terhibur kita lihat lagu-lagu eko. Lagu-lagu betah teh. Lagu sini, lagu Cikgu Ruda atau banalah Cikgu Ruda. Kau tajuk ni Kawanku Bangso Kina. Jadi nyaun yang jawab banalah. Okey, tapi niat gini, terima kasih kena Kakal bersama Makalai Siaran Sama. Kakal tap-tap screen, Kakal share-share dong, lupa share-share Dinahkan. Tap-tap screen yang niat lagi be follow, tekan be follow jata ai, okey. Yang sedang diam pelanan Bang Dinahkan, yang sedang diam pelanan tak kemampu, pala-pala diam pelanan, semoga selamat teko. Tak tungan ni ogo, terima kasih tak Dinahkan, Dinahkan tita kampung Kerambunai. Kok pan Bang Dinahkan, Dinahkan tiang sedang bersama Makalai tak munah kapang. Sihat-sihat selalu Bang Dinahkan yang sedang mengendak kita. Tak live TikTok tak kemop tu. Amun kita boleh tati orang-orang Bang Dinahkan tiang sedang ngendak kita tu. Dinahkan ti Arita, Casper, Faizal, Bojack, Helen, Faye Mildred, DRG, Mama Wada, Mutiara, Azima, Insan Biasa, Iza, Rusdi, ikutlah ramai lagi guys tu. Lamin Tokou, Sahiro, Lamjad Rosman, Aryan, Aryan. Okey, lagi sin lagi mintu tu. Up, ikutlah yang sedang hendak kita. Terima kasih yang tap-tap screen, terima kasih yang follow-follow, terima kasih yang komen-komen dari sini. Jadi kita berdaik lagi kok lagu seterusnya tu. Cuba tekot be sian penyanyi lagu tu kok pen ian tajuk ni.

Okey, sebelum kita berdaya lagi, Barak dinakan tim itu tak live TikTok tu. Barak ni kata anim. Barak ni DJ nuju dok lagu Tak Kaki Ku Pijan yang akan kahwin 30 tu. Kau ucapkan selamat pengantin baru Pijan. Pijan engkau ah. Okey, seterus ni lagi lekat dinakan ti green taping. Salam DJ mentekodok salam Barak ni. Tak Alin Nadi Awi. Semoga gai alap-alap mai kampung, semoga sihat selalu. Kampung Minggo ai dinakan. Alin Nadi Awi ah, ya. Kampung Minggo kam tu. Mitu lagi lekat Sakinah. Wow, menteko salam tak keluarga tak kampung Penimbawan. Semoga sihat selalu Barak ni. Terima kasih. Lagi lekat Jaidin, ya nabar dinakan sihat ka? Bun lagi yang ingin nuju-nuju lagu, nuju-nuju salam bita kemop tu. Dedek bijo tak nombor kami 03-4-0-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
Minat Unashim. Salam lekat yang tu DJ Salam Merdeka. Ya Salam Merdeka. Subhanallah. Zai Adi. Jodoh niat betah tu Adi tu. Maksudku penyanyi lagu Jodoh Niat Betah. Terima kasih Dinakan. Kena selalu muan-muan gib. Terima kasih yang sedang bersama mekali siaran sama tak kemuap tu. Kau pengendak kita live tu. Jangan lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu. Okay. Yang ni lagi befollow. Jangan lupa tekan follow. Okay. Berdarilah kita ingkau lagu Starus ni tu. Engkau lagu tu tajuk ni. Iyo no. Mekali je lah.

Okey, dengarkan Kakal bersama Makalai siaran sama Alabana. Barang dinakan tisu untuk anak buah aku Acu. Selamat pengantin baru. Moga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Aku pun unse orang Acu. Itu lagi lekat tadi nak ganti Roberto Momok. Ha, barat ni Hamzah Salam tu tujuku tak Pak Haji Semat ke Haji Dolah. Kok bangan set-set tak kampung Unggun Jaya barat ni. Lagi aku tu lagi mitu lagi sin lagi mitu tu. Kirim salam tak Unasim betanya boleh setemu barat nak ganti Samsudin. Samsudin Din orang ni. Lagi mitul kata Abdul Kasih. Wow. Assalamualaikum DJ. Salam untuk keluarga aku Anu Minggo Jogai Run. Moga kita Mimon sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang sedang hendak kita tak live TikTok. Boleh komen bi tak live eh. Dong lupa tap-tap screen. Share-share bi live tu. Kau pun dong lupa follow. Yang ni lagi boleh follow. Namun kita tak hendak kita WhatsApp tu. Barat ni maku lagu DJ Kasih niat serasi. Mitu lagi maku lagu Rosmawar kiti niat pena jelur elum duangan ko Nikel Nikasiol ini abar Nik sehat ka tujuku lagu tu tak keluarga aku tak sembulan kota Kinabalu. Okey Nik, terima kasih Nik. Mitu lagi DJ Gai marak kau akan munggu kampung Samba. Ya insyaallah, insyaallah amun yang halangan amun memang rezekiku teko pe. Amin insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan lah un rezeki ngonggolan lan kampung Samba. Okey dinakan insyaallah. Amun un aku un amun nyaon-nyaon. Ya nenfan terima kasih tadi nakan yang bagi jemput. Okey. Mudah-mudahan murah rezeki ti teko setemu tak Samba ah. Lagi mitu lagi DJ Maku lagu Rosmawar suku Juduti. Okey. Mitu tak live tu salam DJ kesayangan. Waalaikumsalam. Yen abar. Jadi terima kasih kakal ngendak live tu. Kau pun kakal maku-maku lagu tak siaran sama. Kosong di kau siam 4 siam kosong pituk wow pituk wow. Ah, bang pau nuduk deli. Aduh deli. Oh deli. Oh cuma mau kau tu. Aduh sampai tak radio tak. Sampai tak radio no mau deli. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Jemput kami mon tak kahwin anak buah kakku Haja Amida. Ya nanti eh sat set ku nanti eh. Okey turi sunsang untuk empu ku tak pensurun. Okey lagi mitu kudeng orang ku DJ selamat kemuap tak abang homi. Aduh abang homi pulanglah kau abang. Macam abang Roni sama orang ni kok tapi nantu abang homi. Kok. Okey lagi insyaallah lah dinakan dia angku nak tek. Eh sampai teko abang repe ah. Kampung Samba. Pesonku amun kampung Samba inan tu amun rezekiku teko. Insyaallah kita setemu tak kampung Samba, okey. Yang penting kam momon sihat jo selalu. Tak dinakan-dinakan yang sedang bersomo. Terima kasih kakal bersomo mekali siaran sama. Minggu-minggu jekam jogo keselamatan, jogo kesihatan, okey. Brian dok kudeng eh, I know abang homi mulek si. Ini guys tu no.

Dinakan kate, dong lupo, lesep tu tu, sin aku ngogo samba, boleh ka? Minggu-minggu kate je lah kok, sebab iyo selalu melanjak aku gandum dau-dau, kok melanjak jaruk dau-dau, susah sanang memia bongon, iko banana te, tungan kami tu boleh lan-lan, berkema-kema kok. Un lah lagi, ngai do kate jo, iko ramai kami, dau-dau lah, dau-dau, kok. Un lagi yang lan-lan ngogo badang. Yen si go orang ding tengah-tengah laut teh yen si go orang ni. Alah, kaja. Amun kita ngogo laut ko unding. Eh Paijal, yen abar Paijal yang sedang ngendak kita tak live tu. Rajin kau ngendak live ko. Sebab amun aku dendangan mitu nyonse. Jadi sang kena aku muka live, aku muka pen WhatsApp supaya unse aku bertutur. Amun aku dendangan ku mitu. Jadi ding aku de diri ku mitu dinakan. Jadi nasib unkam tu nen aku mekale kok pun ngendak live tak TikTok. Okey. Bersampai kuduk salamku tak ndoku meja wijawi nana orang ni. Sampai salam tak ndo nana. Jadi tak nana lanu kirim salam engkau. Tak jawi-jawi kok. Oh jomo jawi-jawi palakam. Ya nak abar jomo jawi-jawi sihat ka momon? Jomo lentigi. Ya nak abar jomo tak lentigi sihat ka jomo lentigi? Dinakan ti tak pakak-pakak tak in sigo orang di kau kampung eh. Aduh. Alah in sigo orang kampung di kau eh. Kajap ah. Kajap dinakan. Oh ke Sapang, ke Sapang. Inabar dinakan tak ke Sapang. Betan ya lan-lan ngogo ke Sapang. Okey. DJ boleh maku lagu boleh. Komen bijo yen lagu pakubi tak live tu atau tak dedek bi. Tak WhatsApp kami 0340 pitu wau. Okay. Boleh maku lagu ke DJ? Ya boleh. Komen video tak live eh. Tajuk lagu ni kok pensin penyanyi ni. Kok pan boleh dedek bi tak nombor kami 0340 pitu wau. 0340 pitu wau. Dan terdoh lagi 0340 pitu wau.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yes, Bang Andina Khan, Kakal. Yes, no pernah. Okay, Bang Andina Khan, Kakal bersama Mekalai Siaran Sama Tak Kemap tu.

Ya, kita berlagu-lagu lagi yang kau lagu terus ni tu sambil kita ngangkat berita pukul 5 kemual. Lagu tu tuju ku tak Abang Homie.

Sabah, itunolatku. Itunolata diabrio. Senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM. Teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. JKDM malap kerja somo ngebantras penyeludupan keposokan barangan terlarang. Mafi di BKK merot lagi kerja somo. Nangun bandar sektor pertanian ko perdingan. Abar-abar sepenuh ni. Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM terus malap kerja somo ko agensi penguat kuasa untuk ngebantras kegiatan penyeludupan ko keposokan barangan anu terlarang tak Sabah. Ketua Pengarah Kustom Datuk Seri Amran Ahmad Mara kerjasama alap antara agensi penting untuk kepastian penguatkuasaan undang-undang kok kawalan tak luang posok latu kulit penerun engko alap. Beliau Mara bagi tak media Boy Joe Merun kunjungan hormat terhadap yang dipertuala Tun Musa Aman tak Istana Seri Kinabalu. JKDM nut nabangan agensi kawalan kok perlindungan sempadan Malaysia. Dia merun pemeriksaan kok penguatkuasaan tak peluang posok negara. Usaha tu terposok no, ngelak ketirisan kok pen perintah posok ni pudan minuman keras kok barang anu terlarang. Dia mengunjungan nenut penekilo Pengarah Kustom Negeri Sabah, Dr. Ahmad Taufik Sulaiman anu namatan tugas ni betiro. 5 pelajar cemerlang nerima beasiswa anugerah cemerlang Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah tahun 2026. Terdoni muka peluang untuk nerusan pengajaran ko melampung beban kewangan keluarga. Kunjungan hormat bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam LAT Datuk Norlija Danin Nut Muan Ruang tak bangan penerima sekongsi perasaan ko penharapan bojo terpenek nerima beasiswa. Roto-roto penerima anu tinemuan tak Istana Seri Kinabalu ngereso syukur tak jatak beasiswa kena kulik nabangan ngurangan luar kewangan keluarga. Entedoni muan dorongan untuk terus nembet impian. Untuk Aidrin Shinta Aidi, beliau berhasrat untuk balik berbakti tak lat dediri untuk namatan pengajian ni. Dia pada somo, dia masa somo tak bangan penerima anu pinaku nuntut ilmu kok kepakaran guys tak tempoh pengajian kok puan muan sumbangan tak penanggungan lat kok negara tak masa bunda. Usaha nangun bandar kemudahan awam kok pen sektor pertanian kok perdingan tak bandaraya Kota Kinabalu akan terus pinalap. Pekoroya antara teruak bincang diam kunjungan rasmi delegasi Kementerian Pertanian Perikanan ko industri makanan Mafi Sabah anu kena tuan Lek Menteri ni Datuk Jamawi Jafar tak pejabat mayor bandaraya Kota Kinabalu bau-bau tu. Nutru cadang ionu pemerunan program kebun dapur ko kerjasama di BKK. Cadangan ko pan perancangan berkaitan kawasan Tasik ko taman, pengurusan tungan naguk kereta tak pasar Oyo Kota Kinabalu ko pan perlesenan penjajah ding tak Safma. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita nut muka cadangan ngujudan dembuat JT Pelabuhan Tuna anu alap tak kawasan Bandaraya Kota Kinabalu untuk nukung penanggungan sektor perdingan kok malap agenda ekonomi biru tak Sabah. Cadangan tu ngedok kiro peningkuan strategi Kota Kinabalu kok pan potensi ni sebagai hub untuk aktiviti pendaratan pengendalian kok penyimpanan pemprosesan kok pan pemasaran hasil tuna kok pan produk perdingan anu bengen nilai anu langa. Selain kok kebimbangan masyarakat pasal keadaan trek lulayan tak kompleks sukan Penampang, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan kok Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Tindingan marak keperluan nambah palap dedangai kemudahan terposok no trek lelayan ni bino tak peringkat setarus ni untuk mengkulik kelulusan. Bojo kelulusan binaanan pihak ni akan terus melanan tindakan susulan terposok no malap pan teknikal kok pan skop kerja anu penerun nambah alap nutan tata cara anu boi tindatapan. Bojo aspek keselamatan kok kesenangan pengguna sentioso jadi keutamaan bok-bok. Engkau pihak bengen kaitan pinaku untuk terus muan pengendaan lebih tak kemudahan untuk nambah palap sedong penerun. Tak masa somo untuk kepastian setiap peringkat kulit senelasai ndok nambah alap akan penerun lingau.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau ling sama.

Dengan anggota polis marin PPM Dato Bakat Bojo Teruak, tembakan terbetak bertugas tak pos pengawal marin Lahad Dato 25 Ogos limpas. Ketua Polis Daerah Lahad Dato SCP Zul Baharin Ismail diam di kaut kenyataan ini marah. Kejadian berlaku kira-kira dengan anggota seks tugas mangso sedong ngusung senjata api tak tungan eh. Mangso anu ben pangkat Lance Corporal Teruak Bakat Boy Jo Jarin tengah gibang ni kok pan tak bagian betong ni. Mangso bertiru nerimo rawatan tak hospital Tawau kok run diam keadaan stabil. Polis melanan siasatan hutan seksyen terlumpuk pitu akta senjata sepusiam 60 anu berkaitan kesalahan ngeleban tembakan ngabut mebakat enggo-enggo jomo. Teko ni lulang tahun ke 50 Lembaga Pelancongan Sabah STB. Sabah Fest 2026 akan merun akan pinerun tak 29 Ogos ngambut 29 September engkau kekuan pengisian sebagai persediaan untuk tahun ngelawat Sabah 2027. Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit Mara 50 program ko aktiviti sinusun palap start festival le sebagai usaha malap industri pelancongan lat. Antara ni terposok no pakej pelancongan, bengkel kraft tangan ko pen aktiviti berkaitan budaya alam sekitar ko pengembaraan. Julinus marak bagi Boy Jo jadi tetamu diam segmen Sembang Ekspresi tak konti Sabah FM Kota Kinabalu. Penganjuran Sabah Fest akan nut Pinoyo tak sandakan Tawau kok kudat untuk muan penutan jomo tak seluruh lat terposok no pelancong diam kok meluar lat. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido ngingotan anak-anak buah ni ndok nia ngendok sanang untuk ngemponan kempen Liga Super engkau kemenangan Boy Jo Sebundak Pinang FC tak Stadium Likas Jumat tu. Sabah FC ngendok kemenangan kedua-dua setutut Boy Jo mengkalah Star City Telu dikau minggu limpas. Garrido marah kemenangan kok pan aksi pembukaan muan keyakinan tak pasukan. Engkau Pinang FC ni jangka teko diam cabaran kok pan kekuri perlu fokus kok pan pengen disiplin anu alap start sekolonan. Dia usaha nembet moto maksimum anu kedua aksi bok-bok tak laman diri. Garrido marah penangunan keserasian pasukan kakal jadi keutamaan ni. Dinakan sebagai penombol pertukarku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. JKTM malap kerja somong ngebantras penyeludupan kepasukan barang anu terlarang. Mafi DBKK merot hubungan kerjasama nangun bandar sektor pertanian ko perikanan. Begini abar-abar di melat kemop tu, abar sini boleh senunting oleh Sharon Raymond dekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Jombor lagu sebagai pembuka siaran sama Alabana tak kemap tu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih kakal bersama-sama kau kami diam siaran sama Alabana tak kemap tu tak jam yang ketelu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih tak bangin dinakan yang sedang diam pelanan, yang sedang mekali kiti tak kerita, palap-palap selalu diam pelanan, yang sedang bekerja, selamat bekerja, yang sedang gendak kiti tak live TikTok. Terima kasih dinakan tap-tap screen. Terima kasih share-share be live tu supaya ramai lagi bersama-sama kau kiti, berdaik-daik atai tak torong-torong siaran tak kemuap tu. Tak jam ke telu diam segmen menek-menek lagu. Sini kiti bersama kau lagu selekat niat bekat Bob Dean. Kita pun bersama engkau Una Shim joget pengantin. Jadi lagu Starus ni tu untuk bang dinakan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama Alabana. Mungkin anu yang sedang diam pelan mulai lekat kerja ataupun solop kerja ataupun sedang ampar-ampar tengah-tengah rumah ataupun metak bentaran ni kok. Jadi lagu tu untuk kam yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemap tu diam segmen menek-menek lagu.

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana.
1: Ya kak. Ya lagu aku Firas luak soro Firas kau pun aku anak no luak soro Amar mau kita tak pukul 4 nampun telu telu nampun 5 telumpuk siam minit kemo. Okey, dong buat lagu sebagai daya ganti bersama dalam segmen menek-menek lagu. Seterusnya kita meling lagi dua buat lagu. Kita lan-lan sini kita bersama kau Amar kau Firas. Betiru kita bersama engkau Aslan Awang. Wow, kok. Selalu lagu ni pindah aku sekendak moto. Bawa gaya nak ngerati bawa lagu kerana sayang tu sebenarnya ni. Lagu Aslan Awang pan, tau. Kok. Jadi, kali ini lagu-lagu tu diam segmen menit-menit lagu bersama engkau Aslan Awang kerana sayang.

Ya, di nakan Aslan Awang. Mau kita pukul 5.45 minit kemuap. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Jadi kita tak torong-torong siaran no. Jadi terima kasih tabang ini nakan yang bersama. Gede-dek, salam-salam. Kau pun maku-maku lagu tau live kami. Kau pun tak WhatsApp tu. Barat dinakan tim itu Haja Amida binti Haji Alu ngejemput bangun dinakan yang kok kilo. Tak Haja Amida binti Haji Alu yang runtak kampung usia saya jalan tamu untuk teko ramai-ramai nambut lau bahagia perkahwinan anak ni. Saya Datul Nabilah binti Haya ko pasangan ni Muhammad Suhardi. Tak lau Sabtu tu tak 27 Ogos 2026 tak kampung siasai jalan tamu barat ni. Turcara ni yono nikah dompu wau bangibuan ko pan sanding dompu siam bangibuan Ogos 2026. Jemputan tu lekat tak Puan Hajah Amidah binti Haji Alu ko keluarga lekat kampung siasai jalan tamu tak dompu siam Ogos lau Sabtu tu. Jadi terima kasih tak Haji Amidah sudi ngejemput tak kawin tu. InsyaAllah menun ruang kau masa kita akan setemu meh. Bang Dinakan yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan, terima kasih bersama-sama kau kami bertutur alap-alap tak jomo, fikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat no alap tak jomo supaya yang alap-alapan akan ngogo engkiti. Amin. Jadi lagu tu untuk penombol siaran sama alap bana. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsan. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsan. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsan.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar, Mariam Sahabatlah Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Berkala mustahak habal lahat kohab iti. JKDM Sabah ngatasan kahinang magis magol inuman paglango maghalga labi 4.15 juta ringgit. SPRM Sabah magakala masongan kahapan masoal projek pembinaan. Habal ni Lausan. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sabah berjaya angatasan kahinang pasulay angis magol inuman paglango maghalga labi 4.15 juta ringgit pasod na mata uang maka sukai ma pelabuhan Sepanggar. Kajayaan ina-ani yana hasil min pemeriksaan 9 siam kontena ma kawasan pamarga pemeriksaan kastam ma 10 maka sangpu katulu halibulan walu palabai. Ketua Pengarah Bahagian Kastam Datuk Seri Amran Ahmad Ang Haka kememon hasil segawan siam pungibu maka walumpu lita inuman paglango mak halga ia 1.10 juta ringgit. Modus operandi takasan iaitu amakai kontena untuk pemuahan pasod inuman paglango min labayan perdagangan maritim. Mariam sidang media Mahkota Kinabalu Datuk Seri Amran Ang Haka ai segawan inaani bai pinal suhan katarangan ni hakaan inaani ianah ginisan iah butna ginisan ai parabot kalangkapan luma pai PBC maka ai pakakas misin. Kamemon siam kes inaani ni siasat amiak seksen 1-3 maka 1-5 akta kastam dan ibu siam hatus 50 kapitu. Suruhanjaya Pencegahan Malaysia Pabalik Kuhabal, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah mengakal hinang 7 amasongan waluk kahinang kahapan masoal projek pembinaan Malahatiti. Hinang inaani pinalanjal hek dakarangai jabatan iaitu Jabatan Kerja Raya JKR Sabah, Jabatan Bendahari Negeri maka Kementerian Kewangan Negeri. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Puad B. Basra Ang Haka kahinang amasongan 7 pengurusan projek pembinaan Jalan Dua Hala Lintasan Libaran maka amahap Jalan Gum-Gum Ariki Masandakan Mariom RMK Siam. Antara hinangna iah Mariom nilan jalan pasodna penediahan penentulan langkap pembayaran kontrak maka integrasi sistem pengurusan tuntutan. Sedih min pewujudan akaun amanah JKR Sabah maka hatulan pengurusan projek sakit. Akal inaani ni talimak pahapik kamemon pihak tumabeak maka ra akal magsakap hinang amata muas gindan penentulan 7 angila-ngila amat tok-tok pantakbiran. Pengakuan inaani ni panyata Mariam Majlis anak-anak tangan laporan penambahbaikan tata kekola yakni saksian Hei Datuk Muhammad Fuad B. Mahkota Kinabalu. Jajahan Walumpu pahatus kahinang magpalisin bohe alimis biogas marakayu mentagan penginapan manuk makampung kauluan Tamperuli baina salasai. Menteri Pertanian Perikanan Maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Ang Haka kalagihan inaani susulan hinang pemasongan kompani pasodna pembinaan Jutra Bahau ditugaskan khas untuk pengurusan alam sakulubit. Beliau Ang Haka betihe bai PN Patiwau ni kampung inaan. Datuk Jamawi amintongan bahawa anak manuk Bahau ambal lagi menjari pinasod satogol tulung bulan sababan masih Mariom hinang magpalisin kolam tagabohe alimis. Hinang patibaru lagi pabalik inaani akan hinang akatis na timpo inaan. Bangiai masalah pencemaran inaan ni gagal niatasan, keluhan operasi ladang akan dikulangan ngawut 50%. Mada masa hee Datuk Jamawi yang haka pihak Sigam magtabang maka Jabatan Alam Sekitar, ako maka tasan masalah bawan maka ahingol maka kawasan inaan ni. Minta dana patuy anulutan hinang amat tuntul, ako maka kila-kila kahapan 7 penduduk Rapag Lahat. Projek pemahapan lan tengkurus lahanas sibah lahanas sokit maghalga 60 kasta juta ringgit makawasan Dun Kadamayan Butina ani ngabut kalagian 80 kasta titik 400. Adun Kadamayan Datu Evan Benidik angka projek jalan raya ia taga kalawakan sangpuk karua titik 4 kilometer ina ani ni jadual asiap bulan 7 tahun sinong ni pandoga min lanjutan masa karua IOT 2. Talak beliau, projek kinaan ia antara projek utama Ahia Mahkadamayan, paminta dana menjadi gindan pengekonan parentah Mario menediahan kapanyap asas maka amasongan hek maka pagsayu penduduk Rapag Lahat. Datu Ebon nangaka butih hinabu patiwaw anganda projek inaani makotah Kinabalu. Mario masa hee beliau rusap patibau mantag projek paghinangan Dewan Paluhah Paluhaya Kampung Lahana Siba maghalga 50,000 ringgit ia dibalutan kahinang nahe jawatan kuasa kemajuan maka keselamatan kampung JKK. Beliau ngak ketubtoban bahawa pengkayunan untuk patui amakan sang pelan induk pembangunan kedamaian 2020 ngawut 2035 akok maka kila-kila hek sama bok ekonomi maka hapan 7 rakyat.
0: Denagan hinawi tema kale habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Bal pina sampai min Sabah BFM siaran hiling sama. Tujuh amal hubungan sampangan bulan kebangsaan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Tanjung Aru mahagi-mahagian jalur gemilang maka panji Sabah 7 pemimpin komuniti makawasan Dun Tanjung Aru. Pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Aru Dr. Richard J. Cheng Angahaka pemagian panji inaani ni paranjal hek sangpuk kalima jawatan kuasa kemajuan maka keselamatan kampung JKK jawatan kuasa kemajuan dalam bandar JKDB maka kawasan rukun tetangga KRT.

Usaha ama kaluman pabalik tinonom rumbia maka amaluahan pananoman muntai manis ma daerah Bopot palagi nama dun lumadan akan pinahulega secara labi tahatul. Pembantu Menteri Pertanian Perikanan maka Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram mengahaka kahinang panagnaan butina ani mario mengenal pasti tanah pemerintah ia amua kalagihan untuk dibangun untuk karua-rua ginis tinanom inaan. Beliau mengahaka butihe bayi penhinang magisun maka pegawai daerah Bopot Nazri Ajun, pegawai pertanian daerah Bopot maka pegawai jabatan tanah dan ukur ma Bopot. Yuk Datuk Roslan Yarusab Adun Lumadan, tinanom rumbia tagan nilai ekonomi ahia mencara penghasilan sagu rusab kemanjarian untuk agro pelancongan. Manakala penanuman muntai manis isab dijangka amuka peluang pendapatan bahau 7 pekebun tempatan. Datuk Roslan mengahaka hasil pagisunan akan dibuat 7 peringkat kementerian untuk tindakan nilausan.

Pagtabangan kami mon pihak pasod na onggo ama iskul ma community subay pinatogtog ako makatatasan akal maglaog ma iskul. Pengurusi pelibatan ibu bapa community dan sawasta PIBKS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran ang haka tanggungjawab ina ani ambal menjari hal saja nah nipat pinabaulat akal tujuh pihak iskul sebab kasanna rusap makapalanjal tujuh masyarakat. Datuk Muhammad Arif ang haka butihe hinabu nibak makota Kinabalu. Beliau rusap mag mohot-mohotan pihak iskul ako rai-raian maglaporan ay rupian kahinang akal laog ni PPD atau JPN palagi na ia amua kasau tuju kasalamatan makanak iskul. Ako makapah luahan pangisayu PIBKS Sabah magbea maka JPN Sabah rusap amaujud anjuran program kesedaran anti-bully minta dana amuan ruang tuju masyarakat amuan suli magpatuntul. Pengupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. JKDM Sabah angatasan kahinang magismagol inuman paglango maghalga labi 4.5 juta ringgit. SPRM Sabah magakal amasongan kahapan masoal projek pembinaan. Butiana habal lahat kohapiti bayi disediakan min seksyen berita hewal sumasa. Berita bayi disunting he Ram Hanizam Jahamin. Terjemahan bayi dihinangi Junudin Nasirin. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum, magbak lagi kita pabalik mas siaran Bajaw Hiling Sama. Amnia katapusan den bisa, boleh kalasa akan anusul.

0: Karangan Lala Jasni Halka'a Jari ongke mole kalasa nulu rajiman akan takaleta selepas solat ataupun selepas azan padu maghrib. Makawasan kek itu isa gonom 20 kandom akan pasodlah waktu maghrib, maka kawasan-kawasan anu daloh waktuna. Jadi merumrahan ko hapiti kita banan sekeluarga. Bobok na PN kita makasih lasa maka magentom. Jadi lanjalan ta ko hapiti siaran bajau hiling sama itu.
1: Magsukul sa baba makale siaran bajau hiling sama.

Bakbak lagi kita pabalik masyaran bajau hiling sama betina ni sagunom na tulumpu kalima ni konekot na sagunom tulumpu kanom. Jadi lanjalan ta siaran iti pakale taung ka bay onan ku si ongka si Nurul Nurul Rajiman mole ka lasa ka anik kinalasahan ongka si Adi anusul selepas ongka si

Allah kina lasahan. Jadi kita kami mentua asal ko lasa pada megranakan ai lagi asal songgo pasong ni onggo amata. Jadi bang ania kalagi ana ni cuti-cuti lu ra ata kalipat pada metoa. Mole kita ni lahat. Magkongsi na pen kita, magbatok na pen kita akal anu ni kahapan itu, ay-ay ba ni hinang ibanan pemerintah lahat, pasod ma kawasan kadamayan, lan sa tahak sangpuk karua titik 4 kilometer maghalga 60 kasah juta ringgit betinaan yang awut nah walumpu kasah titik 4 pahatus kasiapan nah jadi ayah ini hinang itu sebenarnya tujuna rakai uruku itu tujuni rakyat kami mon bang hap banan lanta hap banan rakyat sekalibut lahat itu yuk siga sama ada magpasial amua banan anu pinabilihan. Jadi patujur ko ina ni ekonomi ni kita. Jadi ayai na PN talimak ta di kahapan maka yuk siga subai sab kita mara ayat itu anambut pahap anu langkah-langkah ina ni. Baiklah tinggal lagi lebih kurang matina ni sagunna 4 buka siam tinggal sang buka samini jadi hai nah antar takongsi tako piti isan pitu anu sunusul DJ Murut etnik Murut maka ongka-ongka siga untuk hei na bahan takam maka dua ongka tasaku itu ongka si boboi maka si semkidal pengintoman maka ka jantungku.

Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pamutus Ayai Atawa Hiasan Biasa Uwaldu Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kandaraan Untuk Mairan Peringkat Nagara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atawa matagan iambal patak. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaallog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda. Minsan painai he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiai jiwatam misaai semangat patriotik. Semangat patriotik isab, subai ni maujud makani jaga, aku kita embal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kan saya dalam domam salam Malaysia Madani. Renoring ahom yun ahonu pamahunan pasukonku yardirin. Pahulu aho kasih bonsoi. JKDM apirot rap apa pirot rapahin supan ngampong rapaparindiman am kaunsapan nukuliamos inampol rasaba. Mafia MDBKK ahihin sup apa singkot rap bandar pantina naman am pangimpaitan. Kopisan custom di Raja Malaysia JKDM apa pirot rapahin supan regensi pengetkuasaan rapokot ang ampong reaktiviti ang parindim ang mangiwit munso prakulyamos inampol rasaba. Ketua Pangarap Kastam Datu Sri Amran Ahmad Nambala pahinsupan na pirot ng agensi akasip kapoyo kono papirot ra undang-undang ang pahalungan rawayan munso prapamahunan itu. Iso Nambala ra itu liwas na nambulu irayang dipertuan negeri tun Musa Aman ra Istana Sri Kinabalu. JKDM pono nangin subregensi pahalungan ang pangampinan rapangaitan no pamahunan aparalan rapamariksaan ang pangkuasaan rapabayaan munsop rapamahunan itu. Limong aulun na lang sikul cemerlang nangapura biasiswa anugra cemerlang tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah tahun 2026 itu min subrisilo anunggul rapanguwasan ang palangkara kapahanan nu usin nilo. Nanambulo yang bayara ketua pengarapan talimaan pakaraja nu perintah negeri Datu Norlija Danin na nakra keluahan risilo ahompot rakalansanan liwos pinili ngapu rabiasiswa hino ra Istana Sri Kinabalu. Poko tapas singkot ra bandar kaluayan nu nasuangan pantinaman ang pangimpaitan ra bandaraya kota Kinabalu rayus paralanon. Babalino inayam rapat nuna nambuluyan rasmino delegasi Kementerian Pantinanaman pangimpaitan ang Mindasuri Akanun Mafi Sabah kinatuay nun Mentrino Datu Jamawi Jafar Raupis nun Mayur bandaraya kota Kinabalu ra wahu-wahu hitili. Itu nakaya niyo program kabun depu dapur ahihin sup radi bikeke perancangan nasungkait ralibung nutasi kamtaman penampilanan raintok pamulian rakarita pasar mayo kota Kinabalu ang perlesena nu ulun antalan rapait safma. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita pono napabala rapamahuangan ambal rarondo jeti pelabuhan tuna raliwung nu Bandaraya Kota Kinabalu. Mayur pangapuan ra oro pamahuangan ka 50 taon nu inan ang nguasa panambuluyan Sabah STB Sabah Fest 2026 paralanon ang imun into ra 2.5 bulan ra bulan kabalu suku ra 2.5 bulan ra bulan kasiam itu kono ra pamalairan ang apu ra taon panambuluyan ra Sabah 2023. Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit Nambala limongopor program aktiviti pinalair rapokot apa singkot rapanambuluyan negeri. Itu nakaya nayo package panambuluyan bengkel kraftangan aktiviti sino kasungkaiti no rakaulayan am livung no kinayano. Iso nambalara itu pat nasaw kratambuluy no inatangan sembang ekspresi rakota konti Sabah FM rakota Kinabalu. Sabah Fest kulimanin peroyolon rasandakan tawaw am kudat pakasuang poyo kawayaan nu nasuangan ratikop nu negeri nakaya ni ulun anam buluy intoran dalom am lusar nu pamahunan. Ketua Jurulatih Sabah Juan Torres Garrido Alansan rapamain no ika apasi ansayan liwos nilo namanang rapahilian pangimuna nu kempen Liga Supo ilo nang larasta city talu rondo raminggu nakasaili rahu konori Gardio namanangan ni Lora pahilian pangimunan na nakrapa kaingkatahan rapasukan. Iso alansan rakawin nu pamain Rayus Mingkoto ang berdisiplin rabuoy nu pahilian. Sabah FC kulimanin ahili rapening FC ra Stadium Likas ra Oro Kalimo itu. Popornor liuk upayo aho rakasi bonsoy. JKDM apirot rapahin supan ngampung rapa parindiman am kaunsapan nukuliamos inampol rasaba. Mafiam DBKK ahihinsup apa singkot rabandar pantinanaman am pangimpaitan.
Ini nopo perlu awak nampak mahunan terasa bahawa FM kasar lalu anda umur. Awak ini liki nama selahor Sharon Raymond Kisil. Desa Madani, kesejahteraan dinikmati.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kan sayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai. Merisya madani, kesejahteraan dinikmati. Kan sayan oro kebangsaan 2020 para monom, inter RTM teman setia Anda.

Alia Apulak Asilaw am Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikawoyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Yo babagakan sian dalam dom ragawi baga-baga. Nangki ningo ramo dalam kesalahan dahun merasa ba BFM. Raoro itu ra dongo pram tulu hari bulan da bulan kebalu 2000 dongo pram onom. Raoro kapat ra minggu itu baga-baga ka amalansan ra mingkawi. Ara kon nangki ningo ramo dalam kesalahan dahun merasa ba BFM ra kono onsen saya. Tiap kono kene tokan minggu nangki ningo ramo dalam kesalahan dahun merasa ba BFM. Yo reno kena kau kaya rakon. Ya dirin guna marangan ra pakak-pakak kawi dalam kesaluan dahun merasa sabah BFM hendu semuku naproka peparan no pakak-pakak kara jam kasiam ra londo.

Ya oras kena apa-apa bulan itu ra kena bulan pengapuan teka. Ara bulan kebangsaan. Mamarita ka kena ngapu. Ra oro kebangsaan. Ampio kena oro Sabah. Mantaka pu ra talungo poram rondo hari bulan ra bulan kebalu itu. Ra pengapuan ra oro kebangsaan paka-paka ka. Uman peralahan ora rasa lora keke paka-paka ka kena pengapuan teka ra oro kebangsaan. Rayus kena kawa Pak Kipol ra peringkat negeri Sabah. Ra kena kita ka ngapura oro kebangsaan na moro Sabah. Ra solora keke, ra solora pembangunan ta ka Sabah tu. Rayus kena Pak Kipol ra bendera, bendera jalur gemilang. Muli pi kena ra bendera nu pembangunan ta ka Sabah. Ra tatandu ita ka kena ahinga ama bahuang pi ra kono kelawan-kelawan ta ka ra kono ra wohi tili ra kono hingga hari lora pembangunan syukurai takak kena merdeka nangalap rakono kemerdekaan pembangunan takak Malaysia Olimpik kena pembangunan takak Sabah. Ayus kena itakak kena pakai-pakai semangat itakak kawir rakono Pak Kipol. Bandera jalur kemilang ampio kena bandera nu Sabah tu. Olimpik rakono hino kena ra suampio kena tatan duri takak kena hingga hari pembangunan takak Malaysia Olimpik kena pembangunan takak Sabah. Rayus kena imuni kura dua rimbai kena pangkiringan katakan rimbai-rimbai. Kasal landahun murah sawa WFM. Rimbai kasana rimbai intori Ajoy Lin. Rimbai ninggalanan ra Osoy Kiarala. Amsun orang rimbai Risujiana Amukat. Rimbai ninggalanan ra Sinumino.

Yo, papakain rin ito do rimbay. Ganun na, paimunan ko rin ako ng pangkinihan ito kara. Rimbay, kasalulan daw ni Brasa. Babi, fan malo nomino. Ah, rimbay kasare tuli, rimbay intori, Joy Lynn. Ah, rimbay ninggalan nanda Osoy Kiara lah. Sino rimbay rin si Jenna Muka, rimbay ninggalan nanda Sinumunu, no? Sinumunu? Arahin na nang ibitikar jam katulu dungo pra mapat nga minit ralondom. Arahin na pagkapagka na po na jam katulu talungo pra monom nga minit ralondom na po. Kau nak kaya nak pura Zanisha, kali bung no kuto kena balu, mintok ahon do no. Ya pagi kau panu kena bilang kini orang mohon doa saluran dahulu berasa bah VFM, ralu nomi no. Eno maya kira RTM klik, am saya kena RTM klik. Sini aku no saluran Estro. Walu tulu kosong rento kami kenang kini ngoramon dalam kesaluan dahun berasa WFM. Ratu ketu kirnu oro pake pake ring omion dah kesaluan dahun berasa WFM. Atu malimpun terjam katulu semukura jam kasih yang ralondo meraku nang kini ngoramon. Aran dalam kesaluan dahun berasa WFM. Kami kapi kono mayara live tik live Facebook mayara lono mino. Eno ra page mayara sawa WFM. Bati kami nak raku no Facebook mion ran dalam no telefon mion no ki. Bati kami nak sawa WFM Vigo. Tama kau pernah kau boleh tu malim bayar ramon. Ang kining ora kasaluan daun berasa ba BFM no mayar live Facebook mai ara londo itu. Ya ora sekarang kining otak pira dua rimba ya no rimba kasan no rimba intoli intori Florence Rabin nantam ri Juliana Zabri. Rimba ninggalan nanda Alimanan kuam suno no rimba Rebel Don Dixon Sagir. Ay no rimba ninggalan nanda Naiman. Ayo kama pong na po dua rimba ino. Agaw na po ko na kayara Azanisha kare no ralibung no kotakinabalu. Amin tokin tok ah hondono.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Tonomo am labungo takau anggur pasisdanganan kebangsaan mimpun ral limo prinsip rukun negara kosonakan sayang takau ngangai.
1: Pemparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalungo peramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam keonom talungo perngaminet rasi suhati. Ramayan Poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua Pagun Sabah, am andu, yang amat berbahagia Topuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memperamai poyor peperamayan ka oro kebangsaan oro Sabah 2020 paramonom.
2: Dan saya peperamai

Yo pagene tu rimba intorirus di rapail rimba ini ngalar langok kandu popor. Berangan rayus kalau pak kata ka masih pegunan kini ngoramon dalam kesalahan daun murah sabah BFM. Nah ini rata tahun dumer sedih tu jam katulu apat ngopara monom ngamini dan londom. Rayus kalau pak kata ka kau kono bertumah limbaya ramon. Angkini ngorak kesalahan daun murah sabah BFM yang maya kira live TikTok maya. Asinya kono live TikTok maya peyo kono yang tokomin kono angkini ngoramon dalam kesalulah anda hunumurut. Amiga peyo kono maya ra live Facebook maya page may. Rasa bah BFM pak kata ka kira kono angkini ngoramon dalam kesalulah anda menurut alunomino. Berikutnya ada kerana pagi tadi naik live TikTok Maira alunom itu sini aku no Zati kau ninggalan no TikTok natu kansen alunom Rion DJ kau no peringkatan kansen alunom Missy Bin kansen alunom Rion DJ rumah sam no pemahunan tu aku no arah pemahunan kampung kansen alunom Rion di Missy Bin ino kono kansa yan dar rumah sam Rareno tu aku no rawal jerebu aku no ulun Rareno tu jerebu tu kono asawat kapir pembangunan tak sabah rumah sampio itu kono patun pior kono jerebu pembangunan tak Rareno tu ampio kono linasu nu oro kono patun pior kono linasu nu oro itu kono kansen kono rumah sam pake-pake rakro rabu ini tak kono ka rin masam berapa pembangunan tak sabah tu lebih kan rasa mira keke ka kapio rin masam itu tetandu kita kena rasa mira keke itu penjaga kena kepiahan inan selalu kena kau nginum rasunyan sakam baka baka rapat olina oro alasu amika pi kena dinasu nu oro ara rain itu rasa lora keke matak pena kena intokan intokan kena kapio masih rin masam rain intokan yunno masih pi kena alasu mara kena masih pi kena tampio rakono lun ram kau kono kini tak rakono berjaga-jaga jaga rakono kapiahan ina nama saluk angin umbra sumiansa. Ya orang sana kini tapi rimba rimba kasa rimba interi beti rasit rimba ninggalan Liliani Pangkausan suno kono rimba ri Biklon Sudin rimba ninggalan Winukat nun nant Winukat nun nantunangan to.

Bandara Oros Sabah atangon da katalungo paramsa ari bulan ti jura dataran Bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumalipun jam 3 tarungo pernganit rarendom. Ramayan Poyora Ugar Sumail ro etnik Sabah papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Kwayo ro Mel Efficient am artis Sunwon rupa petanawan da Oros Sabah ro tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pakun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasasai Oros Sabah donga ribu donga peramonom. Kan sayang Oros Sabah, intera RTM, teman setia Anda.

Ya, apa-apa kan rasa kutakan rejam ke walu lima ngam ini dalam dom. Rais kau dapatin kunangan ya, kau rapa kepa kata kau nenang kini ngawang kini ngopi ramon dalam kesalahan daun umur rasa bawa VPN no maya live TikTok mai live Facebook mai. Ah, kapi kau nalu panan kau rendu pakai takin era live Facebook mai itu sabin kang kuat. Ah, kan sentral londor londom orang ke apa dijadi kau dapatin kunangan. Kan sentral londom riun, kan sentral londom rakawin urang-arangan. Raku nang kini ora kasalaan rau tak kasalaan dah nomor rasa VFM on soe raku ni sabin kangguat peningkodangan DJ kalau peningkodangan sauli ri na sabin kangguat sereno sin aku ni Margaret Julita Margaret kan sana londom DJ raku peningkodan kan sana londom kan sana londom raku win urang arangan rasa VFM on soe raku ni Julita Margaret peningkodangan Julita Margaret sereno sin apa kena Julius wong tinggalan tu Facebook natu kan sana londom DJ kono. Sabah BFM kesaluan daun murut onsoy ya peringkatan kan saya nak kuna peringkatan kan saya Rio nami polirik kan saya dalam dom rokapat dijah diam rangarangan Sabah BFM onsoy nak kuna peringkatan kan polirik ina kuna inaya asin mimpung inaya live a Facebook mera page mera Sabah BFM kami kapi kuna lupanan kura kuna paga paga tak asin mimpung inaya live a TikTok mera dom itu asin aku kuna LV Salu nam sini aku kuna MM Sok ampe S Bon Bon James peringkatan kan rayus kuna asin mimpung inaya live a TikTok mera dom ino. Rise kena kawan share pagar-pagar live Facebook mai, live TikTok mai. Ili pun kena rasuang, pun kena pagar-pagar tak rambo kena seminggu orita ka. Angkini ngora kesaluan dahun merut ra Sabah VFM lalu nomino. Rata aku nak dengan tokan ilo, amsin aku nak share you know. Lah hinora live TikTok mai, live Facebook mai. Ili pun aku nak beli tu malim bayar ita ka kena angkini ngora kesaluan seminggu kita ka seminggu asi simpul rai no tu ra lalu nomino. Rasa kesaluan dahun merut ra Sabah VFM. Lili waraino paga-paga ka pa balai kuramyun da kono pangapuan takara bulan kebangsaan ara pangapuan takara oro kebangsaan amoro Sabah ra pamahunan taka Sabah tu uman paralano paga-paga ka kono pangapuan oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2002 pramono muman ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu ngimun ngimun intora jam ka onom rasusuau rahino uman ra talungo pram rondo ari bulan bulan kebalu 2002 pramonom amrawisna ra pangapuan oro Sabah 2002 pramonom amuman yak ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu hino ngimun intora jam ka tulu ra londom uman ra talungo pram rondo ari bulan ra bulan kebalu 2002 pramonom. Bapakai ini retu kono papa rakono pengapuan takara oro kebangsaan rahino rampahan rasolo rasusuau amoro rala oro Sabah uman paralano rasolo ralondom ratalungo pram rondo hari bulan bulan kebalu 2002 pramonom ino uman ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens. Ya orang sekarang kini kata kepiara rimbai hino rimbai intori i2 timi rimbai ninggalan anda butitin. Sunu kono rimbai ri Norfaziana Imran rimbai ninggalan anda natandul inggalanmu.

Pamparamayan da oroh kebangsaan oroh Sabah. Atangon da katalung operamsa ari bulanti, jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu. Tumanipun da jam keonom talung oper ngaminet rasusuati. Ramayan poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapaundok rajalur gemilang am bendera Sabah, sumbayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua Pagun Sabah, am andu, yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin, sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong, memperamai poyor peperamayan ka oro kebangsaan oro Sabah, 2000 dongo paramonom. Dan saya, peperamai

Yo apa pagi reto dua rimbai kena nari ngomio reto lipa apa pagi reto rimbai entori dua timi. Rimbai ninggalan Rabu Titi Namsun dua rimbai Norfazia na Imran. Rimbai ninggalan na Tandul Inggalanmu. Rai sudah pagi pagi rapa suko guno kebilin. Ini taranu pagi taka inaya ra. WhatsApp meral nomi tu ra WhatsApp meral sama BPR mana nombor? 0 ronda siam ra 4 siam 0 tulu balu. Arah kono paga-paga arah kono siang itu rabi lemion. Arah kesaluan daun nomor teh nomai arah wasamai. Nomor 0 ronda siam 4 siam 0 tulu balu. Itu bilin ini taran pakai takai naya arah wasamai nang itu rabi lin no. Kansian ralon dong moro kapat DJ kono peringkonangan kansian ralon dong. Kesaluan daun nomor tu onsoi kono. Kansian rakawin urang-aranganku, amalansan rakawin urang-aranganku. Rakono onsoi rakono kapiahan mion. Tukir-tukir nuoro rakon ri. Florita Kinajil peringkonannya Florita Kinajil takono ngitu ra bilin mo ina rawaza mera lo nomina yo bapak ka rais kono ra bulan itu rakono pangapuan takara bulan kebangsaan Amerika pio kono takak kono ngapu ra oro kebangsaan 2002 permonom amoro sabah roman takak apu ra ta hino ra talungo pram rondo ari bulan. Bulan kebalu itu, rais kena apa kipol? Ra bendera pagi-pagi rata tandu di takak kena angin ya. Ra pemahunan takak Malaysia. Olimpia kena ra pemahunan takak Sabah. Pak kipol bendera mion. Hati aku nonton mion kena apa kipol? Pak kipol mion kira wawayaan mion no. Ino ra karita mion no ki. Amika pio kena mutu mion no pagi-pagi ka. Suara ino kena apa kipol ra pahun mion no si hahama. Ra kena apa kipol ra bendera jalur gemilang. Pio kena bendera Sabah. Ino ra kena kata tandu di takak kena ahinga rapa mahunan taka Malaysia uli pekena rapa mahunan taka Sabah ara ingat taka hinor paka paka taka rakawi rakono itaka anara ora bulan itu ra popono bulan itu rata lungo pram rondo ari bulan eta ka kena ngapu ra oro kebangsaan 2002 pram rondo oro Sabah eno man paralano ra hinor ra uman ra dataran dataran bandar raya jalan Tun Fuad Stephen paka paka ka. Ya orang sekarang kini ngotak pira rimbai dua rimbai kono paringon ke pira paga paga ralo nomino hino rimbai kasano hino rimbai intori Troy alias Chuan Insin rimbai ininggalan arkando iwok tilain saguliam suno rimbai ri idi andayol rimbai ininggalan andrapat sangulun.

Iya, bapak kan ada tuduh rimbai kena naring om yun. Paka-paka kahit no rimbai kasar itu li. Ayo no rimbai intori troy alias cuan insin. Rimbai ningalar kando iwok di lain sagulio. Amsun una rimbai riidian dayol rimbai ningalar pat sangulun. Ayo no nang imit ritakar jam kawalu. Atalu ngoporam rondo ngamin rolondom. Panikwanangan rayus kudur rapaka pakataka sinumimpung inayara live at tiktok meras wang kudur rapaka pakataka. Ayo sinumimga oritakar aku nang kini ngoramon. Dalam kesalulan daun merasa WFM sinayakono apa kataka itu idi boy akan sana londom. Albert Jepang al sanggulun kuna paririmba inayara kuno paririmba era murut kesalulan takara murut. Ini yang Albert Jepang al nera live tiktok mai. Kan sana riun DJ kuno lansan non sejak ratu kitu kirnoro. Ragu ni Albert paningkwanangan Albert. Amsin ya kono Rabita alias Bita, kancana londom. Ampe itu apa kataka If Lorenzo Boyjol kancana londom DJ kono paningkwanangan. Atresa Tahia MM Sok. Amsoy Reino kono apa kataka itu. Apa yo rasu ampe kono apa kataka Rabokon Helenyong, Green Tea Ibu Yung Suzy Ting, paningkwanangan. Aeron, inayara live TikTok mai. Rasa ba VFM. Ya bapak rais kuda pasuko guramyun dakon babalo kawanan da sambir pamahunan takasaba apinain salo no ina nang kopisan ha meteorologi Malaysia pagapagaka enora babalo kawanan itu pinain salo no kopisan meteorologi Malaysia kopisan na hilong ra babalo kawanan da sambir pamahunan takas Malaysia ulipe kuda ra pamahunan takasaba enora oro nunso ra oro kalimo ara minggu itu radungo peram balu hari bulan da bulan kabalu 2000 dungo peram onom ahinora sambir rasusuau jinangka rumasam. Rakukula intok rasolo raasak amikapi ko nor solo rapedalaman amrasa mira kemayo rumah samyak peyo rakukula intok solo raasak yak peyo pagapagaka asuku ko nor alondong am rumah samyak peyo rasolo ra akukula intok rasolo raasak amikapi ko nor solo rapedalaman amgalasuan numatunoro roro nunsuau minimum no dungo pram talu darja celsius maximum no talu ngo pram limo darja celsius. Yo bapak ini retu kono babalu kawanan rapa mahunan taka sabar raoro nunsua raoro kalimo dongo prambalu hari buran rabulan kebalu 2000 dongo permonom pinin salono kopisan meteorologi Malaysia apa hilayan babalu kawanan paka-paka masalok yang hilong pembalan itu rako pisan meteorologi Malaysia mayar laman web dara batikin minyak met.gov.my. Ya, orang sekarang kiri ngotak biar rimbai, dua rimbai pepeo kena itu kiri ngotak apa apa kalau nemu rasa saluan dah nomor rasa apa BFM pasti dengan itu kau onsai. Eno rimbai kesan, rimbai entar ini kalau sanggang dan tamri sauda sambilor, rimbai ninggalanan rumangan rion. Amsun rimbai rimbai riusi alias nan tamri antalu, apa apa rimbai riusi nan tamri antalu rimbai ninggalanan akapasimpung.

Ya, apa kabar nakasuko takan orang kapaparan siaran usawa BFM kasalulaan rahun umur talo nomino. Kadangan rayus kono paga-paga sinumimpung rako nang kiningo. Dalam kasalulaan rahun umur ta sawa BFM. Kino teng malim pun intor jam katululi rako nang kasalulaan rahun umur ta ringomin paga-paga ka. Tukir-tukir nu oro. Mayar siaran usawa BFM kasalulaan rahun umur paga-paga sumukura jam kasiam. Kono angkining ramon randalom no kasalan aun umur asawa BFM paning kuanangan rayos rasungkor miun paga-paga kara kono angkining ramon ro kasalan aun umurut maya kira RTM klik kara kono angkining ramon randalom kasalan aun umurut ami kape kono maya ral pio ino paga-paga kara saluran no esro walu tulu kosong ara kono intok miunak pio kono angkining ramon randalom kasalan aun umurut ami kape kono maya TikTok mai Facebook mai paning kuanangan ya kono paga-paga taga inaya ra live TikTok mai live Facebook mai ra kono nan tep ra live TikTok mayam nan share ra live TikTok mayam live Facebook mai rayus kena kau angkining ramon na sumendangan ramon ara kono ayam ramon mayar live TikTok mayam apri kenangan rasung kormiun atu kitu kirno ra kono angkining ramon dalam kesaluan dahun murasa sama bi irwani kau kora dua rimba dari Stanley Mingkun rimba ini ngalan nan tuliaran am suno ono rimba rimin maini tingkalur rimba ini ngalan nan ralin muhut kono nyak drakon ya dirin kan sen ra londom ramiun kawi kan sen ra pantingai san miun am baba ya ma aham botak pera oromatong ni

0: geratan kuasa idwayaan sumuang pogun. Ingki samandilo kampanye noh magantob pemirobatan asil perintah om negi kosuangon sigup tinumon kauk om babarang pogoduhan. Id kini tembuluyan dilo pinentutun negi potunud kastam pogun Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman id minomo puskaraja dau di Tadobaino. Limo susumikulo senang kinalantayan nakanud beasiswa anugerah cemerlang tuan yang terutama mulahingan taga pugun Sabah tahun 2026 montok papati lambu sinikulan menginggan tonggungan kosinan dat paganakan. Ketembuluyan tapantang miampai dibayon petunud surupo kerajaan perintah pugun Datuk Nurlizah Danin dilo ngaman hak negid kesiwatan kumadit nakaramit beasiswa dilo papailang tapurimanan kalansanan dilo. Kagumuan dit nakano rinuba dilo id istana Sri Kinabalu pinapalombus konsikahan tu beasiswa dilo kanud menguhup tanggungan kosinan dat paganakan suai kamangunsub dilo tu milombus mamagampot iman-imanon. Montok di Adrian Sinta ID yau kopi manun gumulik kagum kumarjai pagunditi serad kapupus sinikulan. Damot dilo it nakano dilo pakionuan mamagunod tayla anam kabalon dilo id pampus timpud kasikulan om nagi menokodung kumad keburunan pogun intimput terikot. Patilombusan nagi saman pupuburug kakadayan, kosusukupan tulun nam nagi bagian pemutanaman nam pangisadaan id kakadayan Tagayoh, Kota Kinabalu. Hal dilo, wakon pinibarasan untuk ketembulian tinimungan Kementerian Pemutanaman, pangisadaan nam pemarunan takanon Mafi Sabah, binuruan di Menteri Dilo Datuk Jamawi Jafar itupis Mayor Kakadayan Tagayo Kota Kinabalu di Kawagu. Napi barasan lagi kepaharan program kebun dapur miampai sokodung kerja di BKK atag ompalan kohompit koyonan botung om taman pengeludan koyonan pondorangan kurita di pasar Tagayo Kota Kinabalu om nogi pemolisinan dudumagang sada safma. Mayor Kakadayan Tagayo Kota Kinabalu Datuk Sri Dr. Sabin Samitah pinapintalang nogi atag papaharod iso jeti potindalan tuna idkoyonon Kakadayan Tagayo Kota Kinabalu montok menokodung keburuan sektor penginsadaan empapaburud ekonomi biru id Sabah. Atag dilo mengontong kinasumpakon kasudong dot Kota Kinabalu om nogi kasiwatan sebagai hub potindalan penguludan pemagampian panarmasan om kapadagangan asil tuna om nagi asil kolobusan penginsadaan apagon gatang. Pemansayan de jeti dilo kanud papagirot ning kokoton Kota Kinabalu hub ekonomi maritim om penginsadaan serentau. Kakangahan dot magigion ko ngoyong-ngoyod koyonan penongkusan id kompleks spot penampang. Menteri Keburuan Kemulakan Keburuan Spot dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minuboros kepakianuan menginsonong pipiro kesusukupan kampai koyonan penongkusan dilo nawit noh kumad netan sumusuhut mentok makianud kesagaan. Serak poh kanu kesagaan kekuasaan dau papapanaud penguludan kerja teknikal kepegeratan bangsa kerja empapanaud pemeruhangan empenginsanangan tumanud koturan pinatatap. Kadau ketinggalan nam kesimbayanan dat momo guno nopoh ngan siluting kananon Tagayo. Mantadilo bagian kohompit pekianun mengontong kongoyong-ngoyong kesusukupan dilo masuh karaja dilad papanahon. Intimpu punagi dilo papatantu tikit bagian anud panalasai moi karaja penginsanangan dilo kapanad terhuay. Iti ako napoh ko papatantun kesusukupan spot di Sabah kosadia ngamilo nagid gunon miampain o tingaligam kanud monokodung kaburuan spot om nagi kaparagatan dot magigion.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Sa ulun puru tinimungan pulis marin PPM Lahad Datu, narwalan natimbak Masud Kumarajaid pos pengawal marin Lahad Datu dit Songkon Hiab. Memuruan pulis watas Lahad Datu SCP Zul Baharin Ismail Pinopoiloh ila nopoh nganantakan Masud Sangulun Tambalut Pakaraja nahompitan dilo Masud Papalabu Sinapang id koyonan dilo. It nahompitan dilo kipangkat Lance Corporal narwalan penong tunturu tanga sugutawa penong tunturu tanga longon gibang om penong tian om itimpu diti ubatan ni dualai pengobatan tawau osonong kongoyongoyo. Pulis Bapak Panad Pengisuhutan Tumandut Seksyen Tolun Hapodam Turu Akta Senjata Hapodam Siam Onam Nahapod Kohompit Kesalahan Papalaput Timbak Gisam Kopokorwol Tulun Suai Tulun Ginumuan Pekinuan Aud Sang Kabaras Barasai Kohompit Kantakan Dilo Min Ririkot Kinauliton Tahun Kelimon Hapod Ketinanan Kotong Buluyan Sabah STB Sabah Face 2002 Hapodam Monom Pohoron dat kodun hapodam siam tulan litih gisam kodun hapodam siam tulan kosiam miampaid kepaharaan magi sesuai ababayan sebagit kepesediaan mentok tahun tumambului Sabah 2000 dun hapodam turu Bayan Tupisor Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit Minaboros liman hapod program memkeparagatan nuludin pompus festival dilo sebagit inggisaman pepagirat pemarunan kotambuluyan pogun Wakon nopo dila nga kampay noh package kotambuluyan bengkel kakamot tinunturo om nagi kaparagatan kohompit ko basanan kayanan po sarili om kahamban Julinus Minaboros dila dit kopongoh na silud talap id segmen Sembang Ekspresi id konti Sabah FM Kota Kinabalu Pengunjuran Sabah Fest nga pohoron nagi id sandakan tawaw om kudat mentok mangunsub kotanudan mantad pentong ko pagun kampay noh tambuluy suang om labus pagun Memuruan mengungubah Sabah FC Juan Torres Garrido Poposorud memamain Daud memain tusunong Serat nukotimpun Kimpin Liga Super Miampait kemenangan Serat misap Penang FC Id Stadium Likas.suab Sabah FC memang manang kumain duo Misusuhut Serat nakapangalad Star City Tolu Iso Dit minggu nakatalib Garrido Minaboros kemenangan nopod Untuk pialaan penimpunan Nga kapanahak ketumbayaan Tinan Kumad Tinimungan Pengkurupoh Penang FC pikir tumotos mumang manang om mamamain kigunod at tinumpu om nagi kidisiplin idpompus pialaan. Idsalo minggisaman magusad matoh bobos takawas montok duo pemainan kapagulu idkainan sendiri Garrido Minaboros pamamain tesenong dot tinimungan nopo ngana silid tingkananon tagayo lolobino serad turu mamamain wagu minamain ontok minisap Star City. Idemau pesan sukutok kokagu titulu dat kabar-kabar. JKDM papagirat bisa kodungan mengantob pegawitan talosok kosuangon babarang pegoduhan. Mafi DBKK bisa kodung papaburud kekadayan pemutanaman om penginsadaan. Ingka kano kabar nulu di Sharon Raymond Kisil mantad section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip mentok keselimbahan Boros Dusun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kahapadamanam tulan kasiam, hapadamasiam, anam na hapadamat taluh na po. Nga isa timpo, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temud. Nga pinapo kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagai magigion Malaysia. Mulong pian misuai bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Aku lihat aku mempunyai dah Elpiro Pelpino si keselimpahan toko keselimpahan baru sedesun di Sabah BFM untuk jam koma dua pagi mulutan toko jam koma pod 4 minit atau tuang. Amin timpu dot alasu diti magadau diti nagi modlisun temanu dot isaat kepentalangan ni pinalabu sa Kementerian Kelidasan Malaysia kes kelidasan kapohampit dot pamuhaban nako pasurat akining kason dit atalang ka ditagayo nasusut dot koyuan modlisun dit na not otoguang dit pipiro koyunan dit paguntok odonan diti miampai dot kinarolihon saluran pernafasan akut teko entutunan nagida urti kati yo arti ai nako pasurat kinasimbuaton gisam dot 124 titik 4 pihatus. Kementerian Kelidasan Malaysia KKM pinapailo do kes ko pahumpit do urti nako simbuat kuminada 3,634 kes di minggu epidemiologi teko MI ko 3,033 nung piradon nung piadangon dit 1,633 kes dit MI 3,032. Nasusut dila KKM mengingkawas dat kesediaan ketondaan untuk mengingkuri dat waya dat lisun diti kumang kelidasan ginumuan kampaino mengingkirat dat sevelen temporurol kapohon pita jerebu kati nagi surupu keraja pengobatan it kagaganapan kelidasan untuk petantu dat susumakit keramit dat pemeriksaan pengobatan dit ko pempatut. Minamasan lagi at KKM dat magigyan lebih-lebih kapiah tanganak takara amit kita rural dat respiratory chronic temporural tundundu id kayanan dit nakapasurat dat kayuan tangus dit awalidas dat mengilag dat lumabus mantad linimput mamagunah dat takop rongus dit kosudong kanti. So ikala nununuhot keponjuran dat ababayan labus te keparagatan labus kepahumpit dat keparagatan fisikal dilasak nga man lagi tingkadai namot tulun ginmuan kanuh dat maganud lang pangilagan untuk mengingkuri wayak kelidasan gama-gama dat lisun diti maya dat laman sesawang KKM id https info@sihat.moh.gov.my. Suahon ko kawaguh tambalut hiti hid FB kita ko diti no ya polerik harhat pasan dia ipolerik ti nga nako yung kawas nam ako dia tunudan hom bo na di pasan nako yo di tempinae nga kanu kodot patod pasan maya dot nugari WhatsApp 0144-0-38-38 nage. Munah kapang kapisa nang tetuang di JLP kapisa nangan papapanod karaja gisam jam ko padam 2 pitang atuang ka iti hayad mangambalot to kayo mangambalot dia ka posi ko muna imaja kong maju na nga iti nagi say pitang balot to ko di nataliban ko dito no. Uh, Anita Thomas kepisanan tatuang DJ tabi basan tadok apa tamai sanan makikinango kadau. Mhm. Ada de kali hoy. Insan po rohian aku dat papailo do kayo kanud patad pason. I WhatsApp kusung isa siam apat siam kusung turu walu turu walu. Musika ko kumada kayo hipinapailang dat kasalimbahan diti maya dat FB maya dat TikTok maya gal dia tondo yutong nga kita kod pinapailang musika tikus gasabon kapisanan tatuang kumada ya Silvia Olivia Chen nagi harana pangaran dit na Taliban ko nga may ko na rumo-rumo kasari ka may ko su panuaw. I si Sarabella musika tutungkap no paham karena kita ngok tokoh sinding diti runduk mentadi Asnita Venisa Hajimin isa sinding wagu sutanan sesama deginawo di danui pansai

Mantok na kayo wago na ikatanod ka sa limbahan ni Titi na ko sa limbahan Boros Dusto ni Sabah VFM yung pahin HLP Rapiel Pinos na tuwang bayan Amorhian ko papailang ni Titi sa kabar hinamod at lansanan takawas did Kathmandu masaan dat mo ng kiramot o girat ronit yung pahin dat walay pangubatan idlongkod pagun Nepal nila dat mantok mangiloh nung harhot rayat tayo ko magigyan tulun Malaysia it minan awito makianod pangubatan na susuot aliyod tagayo it no taguang dat pamagunan nila. Kuasa inggisaman namot dat lansanan takawas Malaysia Kathmandu Muhammad Firdaus Azman minabaro sa lang nila minan ano nasusuot dat kohim pagongan piramutan miyampay di ilo iloid koyonon di nompadan dat liud dila kante kadaw mantada dat timpo diti nantakan at kahimpagangan dat sundok da piramutan miyampay di ilo masan dat lansanan takawas menang kiramut aronit miyampay dat hospital lebih-lebih in Kathmandu da mangilo nung har rakyat Malaysia dinawit di Kathmandu mentok dat pengobatan kadaw it is at pinitubungan miyampay da RTM di terabayana. Seginumud limon hapadam limo rakyat di Malaysia ipinaruput kumadot lansanan tagayo Malaysia in Kathmandu nondo diti au anu do meremut nasusut dot liud kina ragon dit gama-gama dot kina kina labayon dot bang bote kosi id watas rasua Nepal dit adaw katolu katatalib. Kalasanan toko dat rakyat Malaysia dila amay sanan di nahampitan au no kurayan masa senang-senang dah. Pasan mantan dahitihid WhatsApp kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu mantan di Florida kinajil shalom di JLP kadaw kapisanan tatuang kumadya mantan sanan makikinaw sabab FM Boros Dusun na senang kapiyo tapi tadok kapat pibabasan kumadya di JLP kapisanan kumaraja nagi sumuli akong pasan di Florence Boyjol Helen Yong Dolores Asing Jose Potilo Lucy Doyo Marius Morodi Minggam Satur Adila Duvanson Emilia Gom kampanye nagi di JLP tatuang bayna mempe pasan no kabar kayo lansan oli dasterimo tabi basan kumaraja ito insanan katalo dan kadi Florida kinajil. Paham tila musan tako makinang sinding kada kada no kumoos manta di Dios taga nga pagulo dila mi pinay manta di Pius Godsung giratan tako pagyo pinayan kapisanan tatuong Anthony Dangi kapisanan tatuong Lania Udong Mary Dusun nagi.

Su kedua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan teronong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Odoy-odoy-odoy, nuno nasib ko niti ka. Baham tulun ginumuan, pakiyanon at mamaguna, wawayaan. Suway, mananod at panuhan pagirat kuasa, nasusot at kapanampanan, pira-pira ralan tagayo, kapiyanod at pamaramayan, tadaw kamansan, ang tadaw sabah, HKHS, donoribu, donapodamunam. Itluguan Polis Batas Katagina Balu, SCP Syarudin Mat Hussein, minabaros dat kapanampanan na padila, ang amantok papatanto dat kaumaligan tutumumbuloy ang nagi katurundusan dat traffic kapihan dat HKHS 2000 doon na pada manam in dataran bandaraya Jalan Tunfu at Stephen dat katalun na pada misa tulan kawalu dati. Mua kandaralan di mana pasampona dat Patilambus teka it man tutubay man antabay nga dahil po ang postimpo dot HKHS nga wawayaan dot lumabos mantad sutro haba pakayaan dahil ralan sumuang at Jalan Menteri in Imago samponan dot isa isa lorong kati Jalan Mentari in Bulatan Millennium pakayaan dahil ralan Tunfu at Stephen lampu isyarat Sky Bridge kadaw. So ay kailo, wayaan mantad sumbu isyarat doon hapod, pakayaan de lintas hormat, nagiid suangon dat api-api center, gisam daid lampu isyarat Sky Bridge. Wayaan lumabus id api-api, gisam karikot id lampu isyarat Sky Bridge. Wakon na pada ralan di sampunan da tumanod timpo nga i ralan center point pakayaan api-api center wawayaan tanga di api-api center wawayaan kumahid linimput MAA api-api center kapanampanan nila pohoron teka paindalanon da i-draptay kapihan da draptay pamaramayan HK tada kabansaan mimpun dat kodun hapodam turu gisam kodun hapodam siam tulan kawalu mimpun jam kolimo kosabon gisam jam kapodam duo pitang adaw nagi antok katalun hapodam isa tulan kawalu mimpun da jam kolimo kosabon gisam jam kapodam duo pitang adaw. Mantan dila bagian wan dat memagunah dat talun-alun dila dat mintong-intong negeri tumandu dat penuhuan dat bagian pagirat kuasa. Bapak gulung makin ngotok kok kau gusinding pasan mantan di bagang sage kampung ruminding inanam kapisanan tetuong mimbulatok DJ kapisanan makin ngotok selimpahan sabab FM masanong kapi ako matay sana nikakal sang into daw wakon na red kuy na rumbay Lucia Bibi posi kau di pasan na kayo din nakatalib lagi kalion monika garok jalina jenupin mempe kalansanan olidas lidas ay sanan posi kau DJ kapoin si kau nage tulun taparu sining pati lembus tonon son solon nusue tulun di Everitus Gongkit.

In Malaysia, osilid isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunidi au kanod papakitad kad kaintutunan dila antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasala, milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolutoon o danda gisam da 25,000 ringgit teka gadudua dila dat konta. Pahampitidi kiguna papiyo da kasasari piawitawit at kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakyanuan dat papakitan.

Pada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa, ma isa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet, ma pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatak miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademenem tulan kesiam 1908.

Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

yun dala kabisanan tatuang kumade ajujun dala nagi kumate sanan tambalo tika kalpentano do ko salimbahan diti tilambusan ko do polambus pasan kombolutan pinatad maya do WhatsApp

WhatsApp 0143 08 3 8. Pasan mantan di Charles Lejinan. Kadang kau bisa nanti tuang tadau kapat kemadia di JLP. Yang lagi tambalut kau ngawi. Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datu Elizabeth Morris. Jose Petilu, Jasmining, Albert Dulaman, Clarice Lajibin, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki Batak. Lucy Dayo, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus. Patricia Nicholas, Flora Majingkil. Amin sanan makikinawa sa Bawi FM kasalimbahan baros dusun dito sa Nongkapia tabi basan kadi Charles Lejinan. Pausiko Charles Lejinan terima dat patad basan mengungkap pasan kumad kombalutan.

Kaino, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om Jatidiri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon kanopo. Kokaramayan nga panukotanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om nisampuru. Popokito kupurimanan olisi om opus kumadpogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramay tarau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulambusan Tadau Sabah untuk ketuluna permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo Warta Tadau Sabah dit nawon soy untuk kelima tulan ke enam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024 iso kepailan montok pepailo kumatoin sanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Amo kita aku kombolitan dat kakal pentan udah keselimbahan diti om Rohian aku dat papa hilang diti isa kau aku kabar. Namo dat tinimungan tutumakad rakyat Malaysia ihiloid kayanan tatakadon Annapurna base camp ABC dat Nepal diti pinaruput dat idkoyon dit natungalig. Sundung pada kinantakan liud menigawah teko lumpadang happy boleh tanda Nepal Nepal Tibet ikatumbayan mantan dot glacier dit not Tuhan dit songkonihab. Senang kap ya tu natampasi rakyat Malaysia dela kalansanan toko dot i magigian Malaysia disuai nga au nagi nakotaguang dot nununuh kebalingkangan. Sinding pati lambus kuma dikarati manta di Daniel William kalansanan penrongo mem sutanan datusak am kalibambang manta di LC James.

0: Boss! Waig tomad isa!
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tomad, teka waig aw omis, akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig tomad, mila, mangidu panuhan dit alamus, kapuriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanan, tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamabad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan tako na po, lobit agerati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuay.

Hapada manam tulan kasiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Nga isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Nyampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan

Sabah itida pagunko. Pagunis ni Batongos. Oi sanang tidaro ni Sampuru, mamagam petrikaton, Sabah maju jaya. Kabit mamarabit tarau Sabah 2020 pada madam, dekata luna pada bisa tulang kewalu diti, mantan RTM, teman setia anda.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo Warta Tadau Sabah di Nongonsoy untuk kelima tulan keenam 2024. Om Pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumat toin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta di Pinalabus di Loknopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah, mantan RTM, teman setia Anda.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sorati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sayat bagu ejen pasisindaganan. Manungkus rakan sayan, maparantis raka singkatan rupa maguna. Patarapang paramayan ra orang kebangsaan, simbula takau antak ruguang patriotik, motogom rapa magunan, kosonrayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Dan sayan orang kebangsaan, intara RTM, teman setia.

Mangimbolo, mampajul, mampaluntug, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6 ke

Pogyoto pisaan, pengkavaso pihumagan, sakada zoi memaguno mentok pegangan songvian. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketepian tada kabansan, lubang ibu rumpadam enam, mantad RTM, teman setia Anda.

babazan pala jalan Malaysia RPM 2026 gisam 2000 tahun padam himo napa nga palan timpu tanau e ponovohi palan ketundan pala jalan Malaysia PPM 2000 padam tahu gisam 2000 tahun padam himo nyampai tuhu kepogiot pionitan pepengkawas finasi sabia bi momiumon kebuon Abang ko bino pala jalan pangantakawas imo city ng patunda o KPM guys katundan kapapanaw din no ipapangkob kaswangan patundaan mangingya om kapambilian

0: Iya, ingkana tu mereka ngavi. Hozo ino ngodo zidu ni iso iso tuhu diti kepenandakan teko kepenandakan tak do kebansaan teko do tahun diti itina Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Dari om pagui do kongko do hozo sumusut awasi dati do puang busok pedi hozo iti hogo gata montok tak dau bahino. Iti na pangano tema dagay man tadi ti kotinanan pemonan gata Sabah. Dari hansan pa intong da ngavi tapi naik yo habi na kozo tapi naik ngavi mamumutung da gata om papadagang dagang da gata di hada tadaw bay na puhut gata na po nga vaholinggit himanga padam duvosin do sa kilogram puhut gata vaholinggit himanga padam duvosin do sa kilogram gata kapingan au na ub grade koiso himolinggit apadam 2 sen do sa kilogram gata kapingan au na ub grade koiso himolinggit apadam 2 sen do sa kilogram gata kapingan au na ub grade kaduvo 4 linggit tahu ngapadam himosin do sa kilogram gata kapingan au na ub grade kaduvo 4 linggit tahu ngapadam himosin do sa kilogram gata kantalan grade koiso 4 linggit sizam ngapadam duvo sin do sa kilogram gata kantalan grade koiso 4 linggit sizam ngapadam duvo sin do sa kilogram gata kantalan grade koduvo 4 linggit pod sin sa kilogram gata kantalan grade koduvo 4 linggit pod sin do sa kilogram om si kalap na po nga so linggit duvo nga pod sin do sa kilogram si kalap so linggit duvo nga pod sin do sa kilogram jadi hono tapi naik ko ngavi hoga gata muntok tadaw bay no ino tayo mo dagay man tadi ti kotinanan pamonan gata Sabah dari ansan notohinasan tapi naik ngavid kyo do nakongo diti hoga gata muntok tadaw bay no om kiwa dati do mo ino dati dapat pada gang kani bah jadi hana tapi ngavid tahun dana po muntok diti bazan tako do sumusut poni sudah hoso ngavid kada zana tinagas ngapo gudyo kinungot ko pahay diti ya.
1: Pohimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengindopuan miampai noponu kepantangan biono au kesondot itana o jalur gemilang kadado dizo pomid pahad o jalur gemilang ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija ponokop kakamot teko pekutonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kapantangan miampai au mi bos untuk masuk pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia madani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.